0: Makassar. Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar baik.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik Bu.
4: Iya Pak ne, alhamdulillah Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya Bu ne, sawise rutin ngombe Agarilus sekolah lho Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
5: Astagfirullah mbak, sampean nyapo? Nyebut mbak, nyebut.
6: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne mas muki.
5: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis ake sing cocok karo Agarilus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiat teh istimewa.
6: Ya wes, iki tak pake yo. Gawe mas
3: Agarilus Herbal Drink, bestseller Agarilus Series, yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Citra Kopi Dangdut.

0: Masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jai di ruang dengar sahabat Citra semuanya di pagi hari ini. Tadi sudah Bang Jai hadirkan lagu-lagu untuk menghibur sahabat Citra, mudah-mudahan menjadi kebahagiaan tersendiri untuk sahabat Citra sambil beraktivitas di pagi hari ini ya. Enjoy, pokoknya gak ada yang gak bahagia. Sama Bang Jai harus bahagia ya. Kita sapa lagi sahabat Citra di via telepon di 0733451977. Ada siapa? Halo, Citra Kopi Dangdut Agari Lusilti.
1: Halo, Tati. Dengan hati yang terbesar, semangat.
0: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel kawasan hujan panas?
1: Iya.
0: Iya, betul sekali. Sedang apa aktivitas Mama Angel?
1: Ada salah emak-emak orang seperti Suri ya di dapur.
0: Wah, Suri ya di dapur, di sumur.
1: Iya. Nggak usah dilanjutin ya.
0: Ya, di dapur, di sumur ya kan.
1: Itu pun juga kalau lagi kerja ya.
0: Iya, lagi. Emang maksudnya gimana? Itu pun kalau lagi nggak kerja maksudnya gitu.
1: Iya, belum berangkat.
0: Oh iya, kalau kerja nggak bisa gitu ya.
1: Oh iya, kalau kerja sih radionya di bawah.
0: Iya.
1: Di bawah aja kemana aja,
0: kalau ketepun
1: kan
0: di bawah
1: ketepun juga.
0: Oh gitu. Jadi pokoknya nggak ada liburnya dengerin Radio Citra ya.
1: Oh enggak, Radio Citra selalu di hati.
0: Wah, luar biasa ya. Baik, Mama Angel mau ditemani lagu apa?
1: Indahnya dari Tasya Rosmala.
0: Indahnya dari Tasya Rosmala, sebentar ya. Indahnya dari Tasya Rosmala, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapanya buat Mas Armin tadi ya. Buat Mas Artantanya juga tadi ya, Kak Fatima, Mbak Ija ya. Buat Mama Islamnya juga, Mama Darlan, Kang Kabu, Mas Jono. Buat Mas Armono juga ya, Mas Sumarno, Mas Ari. Buat Kalira Lugi, Mami, Tasya Amir. Buat sekolah juga Mbak Kul, saya berwarna ya, Mbak Ujian Sina juga ya. Buat Pak Marapan juga di Marga Haji ya, Bang Jono aja, Bang Ujian Amir. Buat sekolah juga buat
0: semuanya
1: aja lah, ada keluarga yang ada di kamar mandi ya, semoga semua ada di sana ya.
0: Sama-sama.
1: Yo. Oke.
0: Oke, terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tadi ada Mama Angel yang sudah bergabung dan menyapa. Sehat selalu Mama Angel ya di kawasan hujan panas. Kita sapa lagi, ada siapa? Halo Citra Kopi Dangdut Agari Lusilti.
2: Gimana Bang?
0: Aha, awali pagi dengan happy Agari Lusilti, sehat segar semangat.
2: Awali pagi dengan happy
0: Agari Lusilti.
2: Agari Lusilti.
0: Sehat segar semangat. Halo.
2: Halo Bang.
0: Dengan siapa dan di mana ini?
2: Tony dari Pagar Alam.
0: Pagar Alam, Bang Tony ya?
2: Ya.
0: Bang Tony. Bagaimana kabarnya Bang Tony? Udah lama nggak gabungan sama Bang Jai ini?
2: Sering Bang.
0: Iya, baru keempat kali ini kan?
2: Ya.
0: Ingat Bang Jainya. Kemarin tuh nelpon seminggu yang lalu deh kalau nggak salah ya.
2: Belum sampai Bang.
0: Oh belum sampai ya. Perasaan seminggu yang lalu loh.
2: Gimana cuacanya di Linggau Bang?
0: Baik. Baik, alhamdulillah cuaca hari ini sepertinya panas tapi masih ada sedikit-sedikit kabut asap dan mendungnya Kota Lubuk Linggau. Ini Empat Lawang gimana?
2: Hujan ya Bang?
0: Kenapa?
2: Belum ada hujannya.
0: Sempat kemarin beberapa kali tapi cuma hujan ringan doang dan itu pun gak lama. Itu pun jadinya di jam dini hari itu jam 2 malam, jam 3 malam.
2: Minta lagunya Bang?
0: Iya, lagu apa?
2: Dangdut ya.
0: Dangdut bisa, dangdut koplo bisa, kemudian juga pop koplo bisa.
2: Lagu dangdut biasa aja Bang, dari
0: dangdut. Wah, dangdut biasa kita dari tahun 2019 ini cuma yang baru-baru.
2: Oh gitu ya.
0: Roma ada, Roma yang baru nih ya, Bang Jai tawarin ya.
2: Ya.
0: Ada Cinta Dalam Hayalan, kemudian ada Banyak Jalan Menuju Roma, Pemilu, Virus Corona, kemudian ada Tulus Hati Luhur Budi, ada juga ini nih, piano tapi versinya itu ya, versinya bukan Roma Irama tapi ini di cover oleh Ria Mustika.
2: Gak apa-apa, piano aja lah.
0: Oke, piano aja ya, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Siapa yang baru masuk sih Bang?
0: Ada Mama Angel.
2: Mbak Mama Injel, Putri Mbak Tawang. Pokoknya
0: semuanya aja.
2: Semua aja ya, Bang.
0: Baik, terima kasih ya.
2: Ya, buat Bang Jai, selamat jarang sampai tuntas. Okay,
0: siap, terima kasih banyak.
2: Ya, ya udah itu ya.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Tony, kawasan Empat Lawang ya, atau Pagar Alam tadi lupa. Di kawasan Pagar Alam atau Empat Lawang tadi ya, yang sudah bergabung ya, udah 4 kali gabungan sama Bang Jai. Ingat pokoknya saya selalu rutin-rutin gabungan ya Bang Tony. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi Dangdut Agarilo Selte.
2: Awali pagi dengan happy agar lu selfie sehat segar. Semangat.
0: Semangat. Ada Bapak Rohidi di kawasan Kelurahan Muara Enim ya.
2: Iya, iya.
0: Sedang apa aktivitasnya di pagi ini?
2: Duduk-duduk nunggu sarapan.
0: Oh, nunggu sarapan ya, santai. Aktivitas pagi ya. Mau ditemani lagu apa ini berhubung waktunya udah mepet ini?
2: Lagu popnya yang aku tercinta dari tulang rusukmu, ada enggak popnya?
0: Ya, ada. Nanti diputerin ya. Sebentar. Aku tercinta cipta dari tulang rusukmu. Wah, enggak ada nih ternyata.
2: Apa yang ada?
0: Enggak ada nih. Dari siapa ini jadi?
2: Dari siapa itu lagu itu? Itu lagu pop tapi ada enggak di yang popnya maksudnya?
0: Sebentar, itu judulnya apa ya? Bang Jai cek dulu ya. Wah, enggak ada nih ternyata.
2: Hah?
0: Enggak ada, dari Musin Alatas itu.
2: Aku ya. Dilahirkan benar.
0: Apa?
2: Untuk siapa aku dilahirkan benar?
0: Untuk siapa aku dilahirkan? Wah, enggak ada juga nih. Nah,
2: kalau enggak ada, lagunya Cinta dari Seberang.
0: Cinta dari Seberang ya, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Mas Tony dari Pagar Alam. Salam kenal Mas Tony. Kemudian ada Mas Jonki, ada Mbak Putri, Mas Duki, kemudian ada Mbak Ella, ada Mbak Farida, Mbak Erma Cipto tadi, kemudian ada juga Mas Hartanto, Mas Aladin, Mas Arif, Mas Amir, lama enggak itu, Mas Amir, Mas Ian Paing, Mbak Kus, Mas Wahyu Zaid. Duh, kalau disebutnya waktunya juga saya, pokoknya untuk semuanya aja, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sukses selalu dan kompak selalu.
0: Amin.
2: Untuk misalnya nih nunggu Nabil juga belum bangun, masuknya siang itu jam 8.
0: Masuk jam 8. Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tadi ada Bapak Rohidi di kawasan Kelurahan Muara Enim yang sudah bergabung dan menyapa. Ya sahabat Citra, kalau begitu jangan kemana-mana. Nanti Bang Jai akan kembali lagi dan kita akan berjumpa kembali di program selanjutnya. Karena di program Citra Kopi Dangdut sudah saatnya Bang Jai izin pamit. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra semuanya di pagi ini. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan untuk sahabat Citra semuanya yang merapatkan barisan di gelombang 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jai izin pamit, sampai jumpa di program selanjutnya. Tetap semangat dan waduh luar biasa. Enjoy.

0: Wong ya ibune mahasiswa gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: kamu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brick.
1: Kok sampean ngejak Brick aku toh pak?
0: Si, aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brick bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brick ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brick dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brick dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brick dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brick. Kapsul kardina Brick bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: inilah acaranya. Nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam hidup bermasyarakat, masih banyak orang yang tak memiliki pendirian, sehingga mereka amat mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antaramu tidak punya pendirian dan berkata, 'Aku ini bersama umat manusia. Apabila umat manusia itu baik, maka aku pun baik. Dan apabila mereka buruk, maka aku pun buruk.' Tetapi tetapkanlah pendirianmu. Apabila manusia baik, maka baiklah. Dan apabila mereka buruk, jauhilah

Ya, Sobat Citra, dialukan negara bertahta di atas tanah mereka. Dan ini lagu yang dipersembahkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, khususnya di Palestina, Sobat Citra, yang saat ini masih terjadi konflik di sana ya, dan tentunya masih dalam hal yang menyentuh jiwa kita gitu ya, menyentuh kita untuk terus mendoakan mereka sehingga bisa melalui masa-masa sulit di masa krisis untuk saat ini terjadi di kawasan Palestina. Sahabat Citra di program Citra Pop Indonesia, hits lagunya menggelegar semangatnya bersama Bang Jai hingga pukul 10 pagi nanti. Dan tetap rapatkan barisan untuk sahabat Citra semuanya dengan kesibukannya masing-masing. Cuaca hari ini juga sepertinya untuk kota Lubuk Linggau masih belum terlihat terlalu panas di pukul 8 lebih 24 menitnya. Tapi ya namanya cuaca bisa berubah sebegitu cepatnya juga. Kadang-kadang dalam waktu 10 atau 20 menit udah bisa berubah, sahabat Citra. Dan prediksi Bang Jai hari ini panas ya untuk siang nanti, tapi pagi ini masih diselimuti dengan mendung atau kabut asap. Bang Jai kurang tahu deh, sahabat Citra. Tapi yang Bang Jai heran nih, sahabat Citra ya, kita nih, kita di kota Lubuk Linggau paling kayak apa ya, kayak itu doang, kayak waktu senja gitu loh, di siang hari tapi waktunya kayak waktu senja. Karena memang cahaya mataharinya itu terbiaskan oleh asap ya, yang mungkin ya itulah membuat pembiasan cahaya, jadi warnanya agak berbeda. Jadi agak kuning-kuning gitu loh, sahabat Citra. Kayak sore hari waktu senja, tapi ini belum senja gitu loh. Tapi itu belum seberapa seperti yang terjadi di Kalimantan sana. Di Kalimantan kemarin, sahabat Citra, itu di jam 2 siang, tapi itu sudah seperti mau maghrib. Udah seperti jam-jam setengah 7 malam gitu. Ya, dikatakan itu sebuah fenomena yang terjadi akibat kelainan cuaca, yang enggak juga gitu ya. Itu adalah fenomena yang terjadi karena ya kabut asap yang mulai menebal, kemudian menutup sinar matahari yang masuk ke bumi gitu ya. Sehingga terjadi pembiasan lah di sana, dan terjadilah gelap, kemudian seperti senja dan sebagainya, padahal masih jam 2 siang. Ya kalau dilihat memang di kawasan Kalimantan itu parah sekali, sahabat Citra ya. Apalagi di khusus lahan-lahan pergambutan. Nah, lahan-lahan pergambutan itu agak susah dipadamkan karena memang apinya itu menjalar bukan di atas tanah, tapi justru di bagian bawah atau di bagian dalam tanah. Apalagi kan di Kalimantan juga mengandung banyak sumber daya alam seperti batu bara dan sebagainya, ya kan, yang itu terdapat di bawah bagian tanah, sahabat Citra, sehingga ya memang sulit untuk dipadamkan. Walaupun itu disiram dari atas, tapi api di bagian bawah di dalam tanah itu masih menyala. Jadi kawasan kita gimana nih, Bang Jai? Nah, pasti ada yang tanya gitu ya. Kawasan kita Lubuk Linggau hingga saat ini masih terdeteksi beberapa titik api juga yang masih terus diusahakan agar ditindaklanjuti oleh pemadam kebakaran gitu ya. Terus ya di kawasan Kabupaten Musirawas juga sama tuh, sahabat Citra. Juga terdeteksi beberapa titik api yang cukup besar juga, karena memang ya aksesnya mungkin sulit dan sebagainya untuk memadamkan api tersebut. Dan juga daerah-daerah lain seperti di Kabupaten Musirawas Utara dan sebagainya. Dan ya banyak sekali kebakaran hutan dan lahan ini terjadi di mana-mana. Bang Jai kurang begitu paham kok bisa ini terjadi secara bersamaan. Bahkan bukan hanya di satu titik wilayah saja, tapi banyak titik wilayah yang ada di Indonesia. Bukan Kalimantan saja, bukan Sumatera saja, bukan Sulawesi saja, tapi banyak titik lainnya. Ya mudah-mudahan lekas pulih lah Indonesiaku ya, dan kita doakan mudah-mudahan bisa turun hujan lebat di beberapa hari ke depan, karena ini sudah mulai juga memasuki musim penghujan, walaupun prediksi BMKG masih di pertengahan bulan Oktober atau di akhir bulan Oktober, sahabat Citra. Tapi ya namanya keajaiban, kita kan minta kepada Tuhan ya, hujan itu rahmat, hujan itu adalah berkah. Jadi ya enggak menutup kemungkinan Tuhan memberikan hujan dengan intensitas yang lebat gitu loh, sahabat Citra.
Ya, masih di program Citra Pop Indonesia. Untuk sahabat Citra semuanya, tetap rapatkan barisan, tambah kebahagiaan. Lagu-lagu pop Indonesia terbaik yang Bang jadirkan untuk sahabat Citra semuanya. Tadi ada Luka Negara, spesial untuk sahabat Citra bertata di atas tanah mereka. Lagu untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Dan kalau bahas soal lagu yang menggambarkan situasi di Palestina gitu ya, mendoakan dan sebagainya, memang banyak sekali ya, termasuk penyanyi-penyanyi asal Indonesia, penyanyi-penyanyi asal negara sahabat kita juga seperti Malaysia dan sebagainya, menciptakan lagu untuk menyemangati orang-orang yang ada di Palestina sana. So, enjoy, ada QA TV Karma.

keluarga sehat Indonesia. Wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa

0: aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.

0: Mata India. Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardina Squalene solusinya. Kardina Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardina Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda. Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulung, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Ya sahabat Citra, ada Cinta Gila dari Triad. Ini keren banget sahabat Citra ya. Siapa yang dengerin lagu ini pada saat itu adalah nonton salah satu serial di stasiun televisi ya sahabat Citra ya. Ya, dan lagu ini menjadi soundtrack dari salah satu serial di salah satu stasiun televisi yaitu Anak Jalanan. Keren banget ya, yang diperankan oleh Boy William sebagai bintang utama. Ya, masih bersama Bang Jai di Ruang Dengar sahabat Citra semuanya di pagi ini di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Dan untuk sahabat Citra semuanya di pagi ini yang masih merapatkan barisan di Global 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, stay enjoy aja, karena Bang Jai lihat ini cuacanya semakin beranjak siang, semakin panas luar biasa. Mudah-mudahan untuk aktivitas sahabat Citra di hari ini tetap semangat ya, tidak ada terkendala suatu hal apapun, itu yang penting. Awali dengan bismillah dan lancar untuk aktivitasnya. Terus enjoy.

0: barang le. Yo dengerin ya.
1: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
0: Alah le. Mung cek enam kok wis boyoan. Iki lho, kayak ibumu ngombe Jigo 26. Susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
2: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa. Menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya, Bu, sebentar.
4: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
4: Sabar, Pak. Coba minum ini.
5: Apa ini, Bu?
4: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agariulus Series di apotek, toko

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses WiFi 24

0: Siap, perpustakaan e-library hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu. Suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh, alah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: lega-legakan. Propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarius Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi, dan menyembuhkan.

Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi, susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: sachet susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
5: Gini loh, Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gula aku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres, Bude.
4: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
5: Gimana caranya, Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut, Bude?
4: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
6: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Namun sayang sekali sudah saatnya Bang Jason pamit di ruang dengar sahabat Citra. Dan tentunya jangan lupa setelah ini masih ada program berikutnya. Jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Lebih dekat di hati, lebih dahsyat mendunia.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
2: Hampir setiap tahun di belahan bumi kita ini terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, menelan korban ratusan, bahkan ribuan jiwa. Merusak rumah-rumah dan gedung-gedung pencakar langit, serta bangunan-bangunan raksasa lainnya yang dibangun dengan peralatan tercanggih dan termodern. Ternyata, kedigdayaan dan kecanggihan berpikir manusia serta karya-karyanya tak mampu melawan amukan alam. Dalam Al-Quran, banyak dijelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya bencana alam ialah karena pengingkaran manusia terhadap Tuhan. Seperti yang terjadi pada kaum Madian dahulu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 37, Allah berfirman, "Maka mereka mendustakan seruan Nabi Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa bumi yang dahsyat. Dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka." Jika kita cermati, bencana alam termasuk gempa bumi mengingatkan manusia agar mengakui kebesaran Allah, beriman, dan bertakwa kepadanya.

dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.

0: apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho Pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho Pak, namanya faktor U.
0: Faktor U? Apa?
1: Faktor usia Pak.
0: Wong usia masih 35 tahun.

0: memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brick. Kapsul Kardina Brick bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Dokter Herbal.
1: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi Agarus Drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada Agarus Drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, Agarus Drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada Agarus Drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada Agarus Drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
0: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk sahabat Citra semuanya. Dan masih setia enjoy di gelombang yang sama bersama Bang J di pagi menjelang siang hari ini. Dan saat ini kita berjumpa di program yang luar biasa. Di mana lagi kalau bukan di program Citra Gong Seng Zigo 26 sehat, tulang kuat, nandang bangga. Iya, nendang banget sahabat Citra, soalnya di program Citra Gongsengnya Bang Jai ingin mendengarkan pantun-pantun canda, pantun-pantun ria gitu ya. Ria apanya nih Bang? Maksudnya bahagia gitu loh ya, bukan ria hatinya. Kalau ria hatinya beda ya sahabat Citra ya. Pantun-pantun yang bisa membuat kita bahagia hari ini, itu yang utama sahabat Citra. Ya kan lumayan lah sambil kita aktivitas, sambil dengerin radio dihibur dengan lagu-lagu dangdut hitsnya. Kemudian juga dihibur bersama sahabat Citra yang pandai-pandai banget berpantun ya kan. Ya siapin dulu pantun terbaik untuk sahabat Citra semuanya di hari ini. Dan pantunnya harus pantun terbaru. Bang Jeng gak mau pantun yang lama ya sahabat Citra ya. Karena kalau pantun lama nanti diulang lagi sampai bosen kitanya. Jadi harus

0: pantun terbaru biar apa? Biar mikir gitu ya, bikin pantun baru ya susah. Ya kalau nggak ada pantun atau susah bikin pantun, telepon tuh Mama Depan, Mbak Kus. Nah itu tuh, itu ahli-ahlinya dalam berpantun ya kan. Kalau pantun dia nggak cukup satu tuh sahabat Citra, 2, 3, 4 digaskan terus, pokoknya lengkap selagi dibutuhkan berapapun itu ada. Ya yang mau gabungan boleh di 0733451977 ya untuk sahabat Citra semuanya di hari ini. Pagi-pagi makan serabi, di sore hari dicampur gula. Kalau sahabat Citra hari ini kurang happy, ya udah rapatkan barisan aja di Radio Citra. Ya selamat pagi saja sahabat Citra, untuk sahabat Citra semua yang masih merapatkan barisan di pagi menjelang siang hari ini. Dan stay enjoy aja ya, jangan kemana-mana hingga pukul 12 siang nanti bersama Bang Jai. Kita sahabat di via telepon ada siapa? Halo Citra Gongsek Jigo 26.
1: Jigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget, luar biasa. Ada Bapak Rohidi di kawasan Kelurahan Mora Enim ya. Sedang apa aktivitasnya di pagi menjelang siang ini?
1: Duduk-duduk santai, mantap Citra.
0: Duduk-duduk santai aja sambil bikin pantun pasti ya. Pantun dulu ini Pak.
1: Waduh, pantun dulu ya.
0: Iya.
1: Pak coba ya. Santan kelapa buat kuah masak rendang.
0: Cakep.
1: Masak rendang daging sapi. Mantan jangan diingat dan dikenang. Di sini ada yang membuka hati.
0: Oh, luar biasa. Ya ada lagi pantunnya atau itu saja?
1: Api digiring ke padang rumput.
0: Cakep.
1: Dari pagi sampai hari larut. Sampai ajal datang menjemput.
0: Ya.
1: Cinta dan sayangku tak akan surut.
0: Beh, luar biasa ya. Keren, keren, keren ya. Ada lagi atau itu saja pantunnya?
1: Di padang rumput bertemu ular.
0: Cakep.
1: Ular pergi bersembunyi dalam gua. Dimanapun berada cintaku kejar.
0: Iya.
1: Sekalipun harus bertaruhkan nyawa.
0: Wah, luar biasa. Cakep sekali, luar biasa ya. Ini lagunya apa ini?
1: Lagunya dari Pak Slamet, Tampal Ban.
0: Tampal Ban aja nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Mbak Mit, Mbak Adi, Mas April. Kemudian ada Pak Karpit, Bu Karpit. Ada Pak Triyanto, Pak Jono, Mas Wahyu Jahit, Mas Depan. Kemudian ada Mas Hartanto. Ada Mas Aladin, Mas Tarif. Ada Bang Benny, Bu Junedi. Kemudian ada Mbak Kus. Ada lagi Mbak Farida. Ada Putri Pat Lawang. Kemudian ada Mak Erma Cipogadi. Ada Mas John K, Mas Yudi, Mbak Ella, Mbak Farida di kayak Teluka itu ya. Kemudian ada Pak Armono, Pak Darminto, itu semuanya Jai.
0: Semuanya aja.
1: Selamat lagi menjelang siang, kompak selalu, semoga semuanya di bawah lindungan atau di naungan Allah SWT. Amin. Khususnya ini Nabil belum pulang, Jai. Nunggu Nabil pulang.
0: Terima kasih ya.
1: Semoga sehat juga.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bapak Rohidi di kawasan Kelurahan Muara Enim yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi, ada siapa? Halo, Citra Gong Sesi ke-26. Halo.
2: Sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget, ada Mas Armono ya, kawasan Sukakarya.
2: Ya, Mas.
0: Mas Armono.
2: Ya, Mas.
0: Sehat?
2: Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah ya kan, sehat. Pagi-pagi sudah aktivitas tadi dan udah gabungan di Radio Citra. Ya agak siang dikit gabungan lagi.
2: Sudah enggak masuk tadi, Mas.
0: Ya, yang penting diusahakan. Yang pasti masuk kalau udah diusahakan ya. Mas Armono.
2: Ya, Mas.
0: Pantunnya udah siap, Mas?
2: Ada.
0: Ada. Minta sama siapa ini pantunnya tadi?
2: Kurang hari.
0: Biasanya minta Mama Depan atau Mbak Agus.
2: Orang hari kemarin ini ada.
0: Oh gitu ya, dibolak-balik aja. Coba, coba, ayo.
2: Ya gak nyambung, sambung-sambungi. Bari Prima, aktor film laga.
0: Cakep.
2: Roma Irama, pimpinan Soneta.
0: Cakep.
2: Mau masuk Radio Citra, jempolnya keriting semua. karena aku cinta sama Mbak Dina.
0: Harusnya itu pantunnya pas Dina siaran harusnya tadi.
2: Buat Mbak Dina nih, ya udah itu aja punya.
0: Iya. Iya, harusnya tadi pas Dina yang siaran ya kan. Nanti kan ungkapan perasaan secara langsung gitu loh, enggak melalui Bang Jay ya kan. ya luar biasa nih. Jadi lucu nih, kemarin bantunya buat Putri, sekarang buat Dina. Jadi yang mana ini ceritanya?
2: Buat Putri,
0: aja mas. Oh gitu ya. Kira itu jawabannya. Ya kalau bisa dua-duanya mas, kenapa harus satu? Gitu harusnya tadi.
2: Putri nanti anu ada yang marah.
0: Ah, ya udah, ini lagunya apa ini mas?
2: Lagunya yang dari
0: Roma
2: lah mbak.
0: Dari Roma.
2: Ya mas Putri yang pilih.
0: Oke, nanti diputerin salah satu ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Tanya buat Pak Raidi, buat Bamin, buat Pak Yono, buat Mas Hati Waluyo, buat Mas Hartanto, Mas Harabulo, Mas Alasi, buat Mas Parmin, Mas Yunadi, buat Mas Nendi, Mas Sumano Keber-Keber, Mas Suratno, buat Budini, buat Mbak Susumani, Mbak Isla, buat Buan Zatini, Mbak Elma, Mbak Farisha, buat Mama Depan, Mbak Wisi, Mbak Pus, Mbak Wisianti, Mbak Cindy, Mbak Fatima, Mama Angel, Bunda Fitri, Mbak Rawati, buat Putri Mbak Lawang, buat Mama Anugra, Bapak Latingga, buat semuanya jalan mas dari Azam Beset, tunggu sesi satu.
0: Iya, spesial nih buat siapa?
2: Ya, spesialnya buat Mas Bisa, selamat tugas sampai tuntas saja.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
2: Ya, itu aja Mas Bisa, terima kasih untuk waktunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Armono ya, kawasan Sukakarya sudah bergabung. Kita sapa lagi. Halo Citra Gong Sensi Kuduanam. Iya, sayang sekali tidak terhubung sahabat Citra. Kita coba sapa lagi. Ada siapa untuk di via teleponnya? Halo Citra Gong Sensi Kuduanam. Iya, sayang sekali tidak terhubung sahabat Citra untuk di via teleponnya. Baik, kalau begitu sahabat Citra, kita coba untuk ketiga kalinya. Ada siapa? Halo Citra Gong Sensi Kuduanam.
3: Tulang kuat.
0: Nah, si Kuduanam sehat, tulang kuat, nendang banget.
3: Ya, si Kuduanam sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Ada Kaki Amir kawasan Sukadana ya.
3: Iya, kabarnya Mas Bice.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Ya.
0: Kaki Amir sendiri
3: bagaimana? Saya mau ke rumah sekitar rapat, kita terus.
0: Posisi sedang di mana ini?
3: Ya, posisinya lagi libur ya. Ah, iya, cukup takut ya, dinasin di rumah ya gue. Nah,
0: dinas di rumah ya, enak memang orang banyak kantornya mah, mau kemana aja gitu ya.
3: Bebas ya.
0: Iya, bisa di rumah aja, bisa di mana gitu ya kan.
3: Amat sih.
0: Kenapa?
3: Ya nggak bisa itu rebutan karo video rakan rakan mana terus. Esok acara hiburan karena itu kegiatan para isi. Mau untuk masih bisa masuk. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya kan. Saya selalu pokoknya ke kamar keluarga ya.
3: Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya.
0: Amin. Pokoknya sehat selalu untuk kita semuanya lah ya.
3: Iya, amin.
0: Kakek Amir, pantun dulu Kakek Amir.
3: Mau pantun ya?
0: Iya dong.
3: Dan kota raja jembatan Papan.
0: Cakep.
3: Tanjung Raya jembatan Gisi.
0: Cakep.
3: Ya kalau ingat di waktu makan air mata jatuh di nasi.
0: Waduh, berarti sedih sekali itu.
3: Iya sedih ya.
0: Ada lagi pantunnya atau itu saja?
3: Ya satu aja lah itu anu apa tidak pernah
0: ya. Lagunya apa ini?
3: Lagunya lagu apa ya paling enak ya? Ini Mas Bisa minta lagunya Mbak Rita Sugiarto yang judulnya Tulang Rusuk apa apa ya?
0: Tulang Rusuk ya.
3: Iya.
0: Sebentar, tulang rusuk nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja Kaki Amir?
3: Ya, salam sapanya kanggo panjenengan Pak Paris di sekeluarga. Selamat siang, selamat istirahat. Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga. Untuk Bapak Tima, Mas Warno, ya, Mas Sumarno, Mas Warno ya. Juga untuk Pan Geni, guys, sulit banget orang mengudara kemana ya.
0: Lagi sibuk mungkin dia.
3: Pengoter ini ya,
0: Martabak.
3: Ya juga untuk Bu Karsi, Pak Junedi, Bu Sumarmi, Mbak Tut, Mbak Tini, Mama Islam, Mama Angel, Mama Olip, Mama Depan. Terus untuk yang di ini Sukarjo ya, yang Sukarjo. Di Sukarjo untuk Pak Wito, Bu Tini, Mas Dwi dan Mbak Tri, selamat siang, selamat mendengarkan. Ya keluarga besar yang di Sukarjo nanti ini untuk Pak Ruf sama Pak Yakin, selamat siang dan selamat mendengarkan. Okay. Nah, untuk keluarga besar yang di Lesing tadi ya Mbak Wijanti, terus untuk Mbak Nini Nagarunting, Pak Yunge, terus kanggo Mas Iwan Bengkel, selamat bekerja, semoga sehat-sehat selalu dan untuk seluruh pendengar Radio Citra. Wah, ada yang ketinggalan nih Mas.
0: Siapa nih yang ketinggalan?
3: Yang suka karya ini untuk istrinya almarhum Pak Jumenah. Selamat siang dan juga untuk Pak Mul, Pak Hendro, dan yang Sri Mulyo, untuk Wak Ikan dan Pak Tukimin sama Pak Mispam yang ada di Trikuno. Gimana tuh, agar itunya sudah habis belum?
0: Baik.
3: Kalau sudah habis pesen lagi ini Pak Siapi, mumpung anak promo ya.
0: Aha, siap, baik. Terima kasih banyak ya, Kakek Amir. Spesialnya ada buat siapa? Spesialnya mungkin ada buat siapa?
3: Spesialnya untuk yang lagi tugas tuh, selamat beraktivitas, semoga sehat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Kakek Amir.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kaki Amir kawasan Sukadana yang sudah bergabung dan menyapa kita semuanya di pagi menjelang siang hari ini. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo Citra Gong Sensi Go 26.
4: Sega 26 sehat kolang kuat nendang banget.
0: Nendang banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel kawasan Hujan Panas ya.
4: Iya.
0: Bagaimana aktivitasnya menjelang siang ini?
4: Ya masih di rumah, hari ini libur katanya aku ke kebunnya.
0: Libur ya, jadi di rumah aja ya.
4: Iya di rumah aja, gak tau dulu Bang Jai.
0: Tapi kalau wanita mah libur di rumah aja tetap aja sibuk ya kan.
4: Iya itu yang paling sibuk dari pagi kayak sampai sore itu apa, bersih-bersihin
0: rumah ya. Mama Angel udah siap pantunnya?
4: Iya coba-coba.
0: Iya.
4: Ini pantun dadakan ya.
0: Oke, coba pantun dulu.
4: Iya. Anak kuda kencang berlari.
0: Cakep.
4: Lari masuk ke tengah hutan. Dengerin dongeng setiap hari.
0: Cakep.
4: Diterbit lagu juga dalam sapa buat teman.
0: Weh luar biasa ya, cakep sekali. Ada lagi pantunnya atau itu saja?
4: Ya itu aja tadi nyari-nyari ya. Pas itu apa? Kepada dia aja mir pekan.
0: Oke. Okay. Ya. Ada. Bukan, ada Mas Armono. Iya, barusan ada Kaki Amir.
4: Iya, okay. Kaki Amir masuk tadi kan apa? Mikirin itu pantunnya apa kalau bisa gabungan kan?
0: Betul sekali. Iya, lagunya apa ini, Mama Angel?
4: Lagunya apa ya? Dari itu aja lah. Dua Yubi.
0: Apa judulnya?
4: Dua Yubi yang sudah itu ditawarin Bang Jai.
0: Sebentar ya.
4: Ya. Tadi lo apa ngecilin WhatsApp dari Yubi dulu.
0: Dari Gia Yubi ya.
4: Ya.
0: Ya. Gia Yubi, ada Gita Yubi, ada Gia Yubi, yang Gita atau yang Gia?
4: Yang Gita.
0: Gita ya. Dari Gita Yubi ada sebentar ya, ada Buang Mantan Cari Yang Baru, ada Kamu di Hati, ada Merindukanmu.
4: Ya, Buang Mantan Cari Yang Baru aja lah.
0: Oke, nanti diputerin ya.
4: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa saja?
4: Salamnya berasal sama Karmana tadi ya, pada Jamin juga tadi ya. Makasih salam datanya, semoga sehat semuanya ya di sana ya. Buat Mami, buat Pak Rahidi juga, buat Mbak Kut, yeah. Mbak Wijantinya juga, Mbak Pati, Mama Depan, Mama Islanya juga. Buat Bang Epiakur, Bang Jan Wajah ya. Buat Mama Papa Alvinnya juga, buat apa lagi tuh? Nih kalau udah masuknya lupa nih. Buat Mang Ardianto ya, dari CCS, Malang Saputra, buat Agungnya juga Mak Wani, ya, Mak Erma, Bunda Fitri sekeluarga ya. Semua temannya Jalan Bang Jaya yang lagi dengerin satu kantong ini, salam kompak semuanya, semoga selalu sehat. Bang Jaya,
0: sama juga terima kasih. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya.
4: Ya, makasih kembali untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tadi ada Mama Angel kawasan Hujan Panas yang sudah bergabung dan menyapa. Sahabat Citra jangan kemana-mana, nanti Bang Jaya kembali lagi. Ada Pak Selamat, tambal ban.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolahan lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E, kan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang.

0: Makan Gabus, yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Masih menambah kebahagiaan bersama Bang Jay di program Citra Gongsengnya. Tadi sudah Bang Jay hadirkan lagu-lagu yang di request dari via telepon di segmen sebelumnya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk sahabat Citra semuanya sambil beraktivitas, ditemani dengan pantun luar biasa gitu kan, dan juga ditemani dengan lagu-lagu yang di request dari via teleponnya. Mudah-mudahan bisa mewakili perasaan dan menggoyang sahabat Citra sehingga lebih semangat, ya kan? Ya silakan yang mau bergabung kembali di 0733451977 karena Bang Jay akan kembali menyapa. Di via telepon ada siapa? Halo, Citra Gong, saya Sigo 26. Halo, Citra Gong, saya Sigo 26.
1: Gimana itu?
0: Sigo 26 sehat?
1: Sehat.
0: Tulang kuat?
1: Tulang kuat.
0: Nendang banget?
1: Nendang banget.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
1: Lupa lagi, Bang Jay.
0: Dengan Bang... siapa ya? Lupa Bang Jay-nya ini.
1: Pagar Alam.
0: Pagar Alam. Oh, ada Bang Joni ya?
1: Joni.
0: Hah? Tony ya?
1: Ya.
0: Tony, bukan Joni. Bang Tony, kawasan Pagar Alam ya. Bang Tony.
1: Ya.
0: Luar biasa, masih setia dari pagi tadi hingga saat ini ya.
1: Sama dengan Bang Jay.
0: Hah? Kenapa?
1: Sama dengan Bang Jay.
0: Oh iya. Ya iyalah, kalau Bang Jay mah selalu setia ya kan, menemani sahabat Citra. Bang Tony, udah siap pantunnya Bang Tony?
1: Pantun?
0: Iya.
1: Bisa pantun, Bang?
0: Ya harus pantun ini, coba bikin dulu coba.
1: Sebenarnya nggak bisa, Bang.
0: Gak bisa, coba yang inget-inget aja apa pantunnya coba.
1: Lupa, lupa semua, Bang.
0: Waduh, lupa semua, coba dibikin dulu lah.
1: Pantunnya Bang
0: Jaya, kurkes lagu. Oh gitu ya, ya udah ini dikasih keringanan lah kalau gitu ya, nanti kalau gabungan lagi wajib pantun ya Bang Tony ya.
1: Ya, siap.
0: Oke, lagunya apa ini Bang Tony?
1: Lagu apa ini Pak?
0: Dangdut hits kita, dangdut. Mulai dari tahun 2010.
1: 2010. Penyanyinya yang masuk siapa itu?
0: Oh banyak ini kalau lagu dangdut. Ada Via Valen, ada Ivy Asmara, ada Pak Slamet. Banyak kalau penyanyinya.
1: Via Valen Bang.
0: Via Valen aja apa judulnya?
1: Judulnya apa ya?
0: Ada Lesti juga ada, Rara juga ada.
1: Alistia, dari Lesti aja Bang.
0: Dari Lesti aja.
1: Kejora.
0: Lesti Kejora, oke nanti diputerin ya. Sama-samanya buat siapa saja?
1: Buat Putri Empat Lawang. Buat Pak Obol. Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
1: Bang Jaira.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Oke.
0: Bang Tony. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tony Empat Lawang sudah bergabung ya. Dan aduh sayang sekali gak bisa pantun. Tapi nanti kalau gabungan lagi di program Citra Gungas yang harus pantun ya Bang Tony ya. Harus dua pantunnya loh ya kan. Kita sapa lagi. Halo Citra Gungas Sigo 26.

0: Bang Lis, mau dengerin lagu apa Bang Lis?
1: Yaitu Lara. Lara.
0: Lara.
1: Ya, tawarin. Dari Lara.
0: Dari Rara, bukan Lara.
1: Rara,
0: ya Rara, ada Cinta Gila, Beban Asmaraku, ada juga Memori Hujan, ah?
1: Beban Asmara.
0: Beban Asmara aja nanti diputerin. Ya, salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya buat yang masuk lagi siapa? Bang Tony, ya.
0: Tony.
1: Ya, Bang Tony, salam kenal dari Bang Lis. Ya itu Pak Diaro ini dari Tol Wajib
0: Iya, saya sekali tadi habis pulsanya kali itu Bang Lis. Diisi dulu Bang Lis ya. Terputus di tengah jalan. Kita sapa lagi. Ya, nampaknya belum siap sahabat Citra. Kita coba sapa kembali di via telepon, ada siapa? Halo, Citra Gongsa yang siku 26.
2: Apakah kau sudah punya penggantiku? Bisa-bisa aku.
0: Iya, saya sekali kembali terputus. Halo, Citra Gongsa yang siku 26.
3: Jinggu 26.
0: Sehat.
3: Sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget, ya luar biasa. Ini ada Mang Hardianto, ada Mas Wahyu ya.
3: Iya, gimana kabarnya Mas Wijay?
0: Sehat, alhamdulillah, baik-baik saja. Halo.
3: Halo.
0: Mas Wahyu atau Mang Hardianto ya? Mang Hardianto ya?
3: Iya, iya, iya.
0: Mang Hardianto kawasan Bumi Agung.
3: Betul.
0: Mang Hardianto. Sedang apa aktivitasnya ini Mang Hardianto?
3: Selesai mandi.
0: Oh, selesai mandi. Tumben jarang gabungan sekarang ya?
3: Enggak pulang, istirahat.
0: Enggak, tumben jarang gabungan sekarang.
3: Oh, susah. Apa keriting tangannya bisa?
0: Iyalah, keriting tangannya enggak apa-apa, yang penting jangan keriting isi dompetnya ya kan. Alhamdulillah. Mau ditemani lagu apa nih Mang Hardianto?
3: Sekali seumur hidup,
0: tapi pantunnya jangan lupa. pantunnya.
3: Coba. Mana tadi? Ada makhluk di tubuh sempurna.
0: Cakep.
3: Mang Hardianto di Bumi Agung.
0: Cakep.
3: Hai kawan kita semua. Jangan lupa kita berbasuh.
0: Wih, cakep sekali. Ada lagi pantunnya?
3: Coba lagi.
0: Oke, ada lagi boleh.
3: Umur harta kecamatan. Lupa ya, coba lagi.
0: Ayo, gimana kalau lupa?
3: Hilang. Sumber
0: cuman.
3: Harta kecamatan Sukajaya.
0: Sumber harta kecamatan Sukajaya.
3: Kecamatan Bumi Agung.
0: Oh iya, betul betul.
3: Kalau hidup kita sekarang sudah lumayan mewah. Jangan lupa kita beribadah.
0: Weh, kurang pas ya. Bumi Agung kok beribadah.
3: Satu lagi.
0: Ya, coba satu lagi, boleh.
3: Burung irian, burung cindrakasi. Cukup sekian dan terima.
0: Baik, terima kasih ya Mang Hardianto ya. Oh, tadi cukup sekian terima kasih. Ya, harusnya itu tadi penutup ya. Salamnya buat siapa saja?
3: Buat Amir Khan, Aladin, Pak Yenom, Tembus, Hartanto, Saripula, Harmono. Apa tadi? Harmono, Hartanto, Bapak.
0: Lupa
3: Pak Pagilan, Pak Pati, Triwa, Ogol, Saripula, Mbak Pus, Mbak Hartanti, Mbak Wijianti, Mama Desan, Mama Angel, Mama Irma, Mama Dina, Mama semua ini Bang Vijay. Jadi semua Mama yang lagi mendengar radio, mudah-mudahan sehat walafiat, termasuk Mama anak-anak saya juga.
0: Okay.
3: Semoga tambah cantik walaupun bertambah usia.
0: Okay.
3: Terima kasih Bang Vijay.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mang Hardianto yang sudah bergabung ya. Spesialnya buat mama-mama-mama. Katanya mama-mama yang mana tuh, banyak banget mamanya. Kita sapa satu lagi sahabat Citra di segmen ini. Ada siapa di 0733451977?
2: Apakah kau sudah punya penggantiku?
0: Halo Citra Gongsa yang siku 26. Iya, sayang sekali kembali tidak terhubung sahabat Citra untuk di via teleponnya. Dan kalau begitu sahabat Citra, nanti Bang Jay kembali lagi, kita hadirkan lagu yang sudah di request dari via

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: 103,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau. Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemas syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Iya sahabat Citra, masih di program Citra Gongseng bersama Bang Jay. Tapi sayang sekali sahabat Citra, waktu yang membatasi kebersamaan kita. Sudah hampir jam 12 siang kebersamaan kita di program Citra Gongsengnya. Sudah saatnya Bang Jay izin pamit di ruang dengar sahabat Citra untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra, dan sampai jumpa di esok hari bersama Bang Jay tentunya di program yang sama. Dan Bang Jay izin pamit untuk edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
7: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
6: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
7: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
6: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
7: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
8: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Dalam hidup bermasyarakat, masih banyak orang yang tak memiliki pendirian, sehingga mereka amat mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antaramu tidak punya pendirian dan berkata, 'Aku ini bersama umat manusia. Apabila umat manusia itu baik, maka aku pun baik. Dan apabila mereka buruk, maka aku pun buruk. Tetapi tetapkanlah pendirianmu. Apabila manusia baik, maka baiklah. Dan apabila mereka buruk, jauhilah keburukan itu.'"

Sari sak pore. Marem tenan.

0: kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Pak, ngapa kok mojok karo golek sambil oto ki?
2: Iki aku ngrasane nek benjora lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto, tapi aku yo kok bingung arep tak kulo kok tak oseng.
1: Dah bang bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho, Nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: 103,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 103,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa, lestari budaya, katur Indonesia, katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Tip sehat dokter herbal. Tip sehat dokter herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan berfungsi untuk merasakan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam otak kita. Dengan mengkonsumsi agaris drop, insya Allah migrain terjadi baik disebabkan karena memang gangguan fisik ataupun kelelahan dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat dokter herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
4: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
5: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
6: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
7: Indonesia masih terus dengar radio.

0: 96,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Dajeng, pripun kabare siang menika? Mugi tansah pinaringan sehat nggih Kagem Dimas Dajeng sedaya. Alhamdulillah siang menika dina saged kepanggih malih kagem ngrencangi panjenengan sami kang tasih leya-leya nyambi mirengake tembang-tembang campur sari ngantos paripurna mengke ing jam kalih siang nggih monggo ya tak rencangi. Lan monggo diaturi mawon iki siang menika wonten sinten malih nggih sinten mawon sampun ngenteni ing via telepon monggo diaturi saged keguyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal sanga pitu pitu. Ampun kesopen pasote siang menika campur sari sakpore agari lustrap marem tenan. Diaturi wonten sinten iki kating pisan sampun ngenteni. Halo campur sari sapore. Nggih dereng wonten sing terhubung nggih monggo dijajal lagi, dicoba lagi. Halo campur sari sapore.
1: Marem tenan.
0: Agar ilus drop marem tenan kalih sinten?
1: Kalau Pak Dewandi.
0: Pak Dewandi, saking kawasan pundi Pak De kesopen nyon sewu.
1: Trikarya.
0: Trikarya, berarti cerak kali Pak Nyono nggih jenengan nggih.
1: Nggih, cerak tanggane.
0: Oh, tanggane nggih. Pripun kabare Pak De?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Sehat, alhamdulillah. Ibu. Sehat nugi Pak De, dinantong mriki sehat-sehat mawon. Iki tasih napa niki aktivitasnya siang-siang?
1: Luayah panas.
0: Luayah nyambi menikmati teriknya matahari nggih. Nyambi ngombe es teh Pak De men seger.
1: Pripun?
0: Nyambi ngombe es teh ngono men seger panas-panas.
1: Aku kula ngombe es.
0: Pripun?
1: Mboten nate ngombe es kula.
0: Oh, nggih nggih ngombe ne kopi biasane nek jenengan iki.
1: Kopi sedina mawon sedina.
0: Nggih, siap. Monggo diatur ya Pak Dewandi tembangnya jamir ngake tembang napa?
1: Tembangnya Idan Sari King Matos wonten.
0: Wonten, tak puterani. Salami riyen ya, diaturi kagem sinten?
1: Walami kagem sedua ya kemawon Mbak.
0: Sedaya ya kemawon spesiale wonten kagem sinten?
1: Spesiale kangge Mbak E, kang ayah tugas mugi-mugi paringono rezeki nang kakata.
0: Amin ya Allah. Mugi-mugi diijabah dungane. Nggih Pak De, nggih matur nuwun Pak Dewandi. Sehat selalu nggih dinten mawon.
1: Matur nuwun, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Trikarya, Pak Dewandi sehat selalu mugi-mugi diijabah pandungane matur nuwun nggih. Mangga diaturi malih Dimas Dajeng ya sinten malih sampun ngenteni ing via telepon. Halo campur sari sapore.
1: Arep.
0: Kalih sinten?
1: Kalih Pak Ahmad.
0: Sinten?
1: Pak Ahmad.
0: Pak?
1: Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad.
1: Nggih.
0: Nembe niki gabungan kalih dina nggih Pak Ahmad nggih.
1: Nggih.
0: Saking kawasan pundi Pak E?
1: Saking kawasan Palak Curup.
0: Palak Curup. Waladuh no Pak Ahmad.
1: Cerak.
0: Cerak nggih. Cerak nek pun kebiasaan Rono Rene niku cerak biasane ngono. Nggih, salam kenal nggih Pak Ahmad. Pripun kabare Pak siang menika?
1: Alhamdulillah.
0: Sae nggih?
1: Sae.
0: Alhamdulillah. Niki aktivitas nek siang-siang ini ngapain, Pak?
1: Dados gendis.
0: Pripun?
1: Dados gendis.
0: Dados?
1: Gendis.
0: Apa niku?
1: Dadi gula.
0: Oh, ngono. Berarti saged gawe gula aren apa gula merah biasa?
1: Iya, gula aren, Mbak.
0: Oh, gula aren. Walah, jan pantes Pak E niki ngemirengake jenengan iki kok manis temenan ngono. Jebule gawe gendhis gawe gula. Ya Pak Ahmad diaturi tembangnya Pak E aja mirengake tembang napa?
1: Tangke iki kentot. Anu niku.
0: Napa?
1: Tanjung Mas tinggal janji.
0: Napa?
1: Tanjung Mas tinggal janji.
0: Tanjung
1: Mas ninggal janji.
0: Tanjung Mas, oh Tanjung Mas ninggal janji, wanten-wanten. Salam Rian ya Pak, diaturi kagem sinten?
1: Salam kagem sedoyo kemawon.
0: Sedoyo kemawon. Spesiale wanten kagem sinten?
1: Kembak kemawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Ahmad, nggih saking kawasan Palak Curug dinten mawon iki Tanjung Mas ninggal janji saking didi kempot nggih. Senggal malih monggo di Mas Dajeng sinten malih sampun ngenteni ing via telepon. Halo campur sari sapore.
2: Dari Lusrat Marem tenan.
0: Marem tenan kali sinten?
2: Bupe mulai Mbak Dina.
0: Kale Bucu Nedi.
2: Nek.
0: Bu Mbak Cindy.
2: Nek.
0: Apa Mbak Fatimah niki?
2: Nek.
0: Oh Bu Sumarmi pun.
2: Aduh pemerone lu tengah.
0: Lah pripun lho Bu nggih kathah lho niki sing nelpon.
2: Wantene napa Sami to Mbak?
0: Pripun?
2: Wantene Sami napa?
0: Lah ya nek mirip-mirip ngono. Jangan-jangan ini semuanya saudara yang terpisahkan gitu.
2: Ah nggih saudara niki.
0: Nggih, saudara saking Nabi Adam nggih, Bu nggih. Nggih, nyuwun sewu Bu Sumarmi.
2: Napa-napa, Mbak?
0: Nggih, pripun kabare saya mboten siang menika?
2: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Niki panase pol, Bu. Niki siang-siang. Heeh, ning grene njenengan panas apa adem?
2: Nggih, sumeng-sumeng ngoten, Mbak.
0: Sumuk-sumuk ngana nggih Bu nggih.
2: Sumeng-sumeng panas.
0: Oh ngono, dadose sumeng-sumeng ngono bahasane.
2: Nggih,
0: oh, begitu. Nggih. Bocok penake ngopo Bu nek siang-siang sumeng-sumeng ngono kuwi?
2: Nggih, leye-leye. Ngoten penake kali ngirung nggih campur sari.
0: Iya, lajan. Alhamdulillah.
2: Nggih, Mbak Tina. Ngoten
0: lho. Mumpung sampun saged niki gabungan diaturi tembang yuk. Ajeng mireng ngangge tembang napa Bu E?
2: Titip Tresna, Mbak.
0: Napa? Titip Tresna?
2: Nggih.
0: Titip Tresna kali sinten, Bu?
2: Kali sing anu cewek, Mbak.
0: Saking cewek.
2: Titip Tresna kagem Mbak Dina.
0: Ah, oh, kagem Dina mawon. Nggih tak cintai kembali lah pokoke Bu E.
2: Nggih.
0: Ya salame diaturi kagem sinten?
2: Salame kagem Mama Isa, Mas Wahyu Dai, kagem Pak Wandi Wau.
0: Nggih.
2: Kagem Pak Aman, salam petang mawon. Kali ke Sinten Malik.
0: Sinten Malik?
2: Pak Suprati, Mama Ai, Pak Rizki sekeluarga, Pak Muslim sekeluarga, Pak Kemas Arif, Bu BPM, Pak Sarmin, Pak Dindi, Pak Tarbin, Bu Tarbin, Pak Junaidi, Bu Junaidi. Kagem sedaya mawon, Mbak.
0: Sedaya mawon, spesiale wonten kagem sinten Bu Sumarni?
2: Kagem Mbak Dina, sedaya pusat ngantos tuntas.
0: Siap, Bu E.
2: Selalu panjang umur murah rezekine, Mbak.
0: Amin ya Allah, matur nuwun Bu Sumarni.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumarmi saking kawasan kita Mbak Asri, matur nuwun nggih Bu E, sehat selalu monggo dilanjutnya lele-lele siang menika nyambi mirengake tembang-tembang campur sari. Monggo di Mas Dajeng saat niki sarang-sarang yuk mirengaken riyen tembangin niki kaping pisan wonten nyidam sari nggih. Nyidam sari paling penak niki dimirengake ancane nyambi lele-lele ngaso-ngaso ngono nggih. Kan nyantai nggih niki tembangin. Monggo, mungkin-mungkin kita tembangnya sakit ngerencangi panjenengan sami sugeng siang lan sugeng midang ngetakan campur sari sak pore agar ilustrap marem tenan.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk.

0: sensasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katur senani.

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa Ibu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Tunggalatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani. Setunggalatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Langit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: 90,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Nama saja Pak Suparman, saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
2: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
1: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas, dari kecil masih bujang sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, sambal santan nggak bisa makan. Napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Jadi Mas Jajan tak seing sunggal atau sekali koma nom Citra FM Lubuk Linggal siang menika ing adik carani pon campur sari sakpore agar ilustrap marem tenan. Niki cuacanya siang-siang tambah panas dan luar biasa. Nase musim kemarau jarang hujan niki debu jalanan di mana-mana nggih. Amargi meniku di Mas Jajeng tak eling ke malih niki ampun kesopen senantiasa menjaga kesehatan nggih. Gunakan masker di luar ruangan. Amargi niki asap-asap debu-debu mboten saged ningali langsung nggih. Angin wonten gitu terhirup nggih. Kadose saged mengganggu pernapasan. Oke, sehat-sehat selalu nggih kagem Dimas Jajeng sedaya. Nggih sedulur Dimas Jajeng niki tasih wonten kesempatan ya setunggal malih niki engkang badhe nyuwun tembangi kirim sapa salam keluarga katresnani. Monggo dihaturi ampun kesopen kali paswete campur sari sakpore agar ilustrap marem tenan. Halo campur sari sakpore.
1: Ilustrap marem.
0: Marem tenan suarane cilik meniki kali sinten?
1: Iki kali lomba.
0: Kali Mbak Tini apa Mbak Cindy?
1: Mbak Tini.
0: Mbak Tini. Pripun kabare Mbak Yu?
1: Alhamdulillah panas kabar karo
0: yo. Panas ejan. Lah iki awake sing panas apa cuacane?
1: Cuacane, Mbak.
0: Cuacane nek dina loro-lorone niki. Mbak Tini.
1: Nggih.
0: Gombalane garing kabeh yo, Mbak.
1: Dintas,
0: macam dulu pun dintas sih malahan. Pun.
1: Iya,
0: monggo dilipati Rien Barniki. Diaturi tembangnya Mbak Tina, jengmer ngake tembang apa?
1: Tembangnya apa nih Mbak Tina?
0: Pengennya apa? Yo.
1: Lami, asking mikan yang terbuat.
0: Napa?
1: Ojo lamis.
0: Ojo lamis.
1: Nggih,
0: aja lami. Aja lami. Oh, wonten-wonten Mbak Yu. Salami Rian ya diaturi kagem sinten?
1: Salami kangge Mama Isla, Mas Sarjanto, Mbak Nis, Mas Sari, Mas Sumarno, Mbak.
0: Nggih.
1: Mas Fatima. Kangge Mbak Sumarno kangge sedo ya mawon, Mbak.
0: Nggih.
1: Iki akhir yang keluar ke pulau, mungkin jadi barang kesehatan,
0: Mbak Tina, amin ya Allah. Matur nuwun Mbak Tini sehat selalu nggih Mbak Yu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbak Tini saking kawasan P Purwodadi. Niki rada cilik suarane niki mau nggih. Tembangnya Ojo Lamis Mbak siap tak puterane dinteni mawon pokoke ojo ditinggalne niki nggih. Mungkin mboten mireng niki nek ditinggalne. Tadi Mas Jajeng, niki mboten kerasa sampun ing menit 53 saking jam setunggal siang nggih. Amargi meniku tandane waktune Dina pamit undur diri. Nyuwun sewu menawi kathah kalepatanipun nggih, monggo mirengaken tembange sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sakpore agar ilustrap marem tenan.

0: acaranya. Nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Di akhir abad 19, pernah terjadi dialog antara Sheikh Muhammad Abduh dengan seorang pendeta Kristen Mesir. Dalam dialognya itu, sang pendeta mengakui kekalahannya. Tetapi kemudian dia mengajukan pertanyaan, mengapa umat Islam terbelakang? Ulama besar itu menjawab singkat, Islam itu tertutup oleh kaum muslimin. Memang benar apa yang dikatakan Sheikh Muhammad Abduh, bahwa penyebab keterbelakangan atau kemunduran umat Islam bukan karena ajaran agamanya, tetapi karena umat Islam itu sendiri yang mundur, tidak memahami ajaran Islam secara luas. Dalam surat Ar-Radu ayat 11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri lebih dahulu mengubah nasibnya. Cukup jelas bahwa Al-Quran tidak mengajak kemunduran kepada umat Islam, melainkan mengajaknya untuk mengubah nasib kepada hidup yang lebih luhur dan lebih maju.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Iyo ya, agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: 102,6 Citra FM.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
2: Moso se?
1: Mas aku perawatan terus lho iki. Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho, koyo to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat, badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku, ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Susu kambing Etawa Premium Murni diperkaya dengan daun kelor, gamat dan

0: dan antiinflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Greviat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432 dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411 dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci, 0813-7765-0541

0: 0896-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padanglalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga Sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat, harus diwaspadai?

dengarnya ya, tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita, dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan

Satu sisi lagi, karena memang ini kanker, bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan. Procan memiliki senyawa-senyawa herbal yang berfungsi juga untuk membunuh sel-sel kanker. Di antaranya ada keladi tikus, samiroto, temu putih, semuanya berperan untuk membantu membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh.

0: Demikian, demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Citra FM.
2: Citra FM.
1: Citra budaya bangsa.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam hidup bermasyarakat masih banyak orang yang tak memiliki pendirian sehingga mereka amat mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antaramu tidak punya pendirian dan berkata, 'Aku ini bersama umat manusia. Apabila umat manusia itu baik, maka aku pun baik. Dan apabila mereka buruk, maka aku pun buruk. Tetapi tetapkanlah pendirianmu. Apabila manusia baik, maka baiklah. Dan apabila mereka buruk, jauhilah keburukan itu.'"
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

gimana ceritanya tuh dari teman jadi nyaman? Yang tadinya cuma teman biasa ya, lama-lama jadi orang spesial nih. Bisa aja nih ya, ada Tasya dari Dangdut Akademi 7. Enak banget suaranya ya, emang jebolan Akademi tuh luar biasa, gak ada yang gagal. Baik lagi sahabat Citra, bareng Dina di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Masih di edisi 17 September 2026 nih ya. Dan ya seperti biasa ada beragam lagu yang udah Dina puterin untuk menemani sahabat Citra semua kali ini. Pagi tadi di Gongseng ya, siang campur sari, ini menjelang sore hari kita di Citra Batagor dengan beragam lagu seperti biasa. Lagu Sunda udah diputerin, lagu Minang udah diputerin, udah banyak ya. Lagu dangdut juga, mulai dangdut terbaru sampai mulai dangdut lama sampai dangdut terbaru. Masih ada kesempatan buat sahabat Citra yang mau gabungan ke via telepon, yuk mangga ke 0733451977. Jangan lupa passwordnya nih di Citra Batagor, madu hitam agar ilus benar-benar pol puasnya.

0: Oke, langsung aja kita angkat teleponin sahabat Citra. Ada siapa yang masih setia mantengin radionya? Halo Citra Batagor. Belum terhubung. Sekali lagi deh, yuk ditungguin. Halo Citra Batagor.
1: Maduita Makarilus, benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya, ada Pak Harmono, gimana kabarnya Pak E?
1: Alhamdulillah Pak, sehat. Bukan terhubung tadi Pak, kelamaan Pak-nya nggak ngangkat, tadi durasinya habis.
0: Oh gitu, tadi udah nelpon.
1: Iya Pak, itu udah langsung, untung nggak kesamper orang lain ini.
0: Gitu ya, untung baik lagi langsung keangkat ya Pak ya.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih Pak Harmono?
1: Lagi nyantai Pak, mau ngasih makan ikan.
0: Nyantai aja. Ngasih makan ikan di mana tuh Pak? Belakang rumah?
1: Di belakang rumah kan lele Pak.
0: Enak banget ya. Jadi kalau pengen pecel lele tinggal goreng aja sendiri ya Pak Harmono ya. Ya lanjut Pak Harmono.
1: Dijual banget digorengin ya habis
0: tadi. Loh, digorengin satu ya nggak ngerugiin dong Pak.
1: Ya kalau mau dijual aja, ini digoreng aja Mbak.
0: Daripada dijual lagi terus uangnya buat beli pecel lele, mending goreng sendiri gitu kan ya. Ya udah lanjut Pak Harmono, mau dengerin lagu apa nih hari ini?
1: Lidah aja Mbak, dari Roma.
0: Dari Roma apa judulnya?
1: Lidah.
0: Lidah?
1: Iya.
0: Oke, Dina puterin salamnya, yuk lanjut Pak buat siapa aja.
1: Ya, salam-salamnya buat Pak Raiti, buat Pak Yono, buat Mas Bayu Jail, Mas Adi Waluyo, Mas Arsanto, Mas Arifulo, buat Mas Aladin, buat Mas Parmin, Mas Junaidi, Mas Benny, Mas Ardianto, Mas Nendi, Mas Sumano Kewer-Kewer, Mas Suratno, buat Mama Islam, Mama Depan, Bunda Erma, Bunda Deni, Mama Depan, Mbak Wijianti, Mbak Bus, Mbak Barita, Mbak Cindy, Mbak Fatima, Mama Angel, Bunda Fitri, Mbak Erawati, buat Putri Marlawang, Mama Nugra, Bapak Ratingka, buat semuanya jalan Mbak, dari atas kejadian, bungkus jadi satu.
0: Oke, ada spesialnya nggak nih Pak Harmono?
1: Ya, spesialnya buat Mbak Dina, sama juga sampai tuntas saja.
0: Siap, terima kasih banyak Pak.
1: Terima kasih atas waktunya, ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada Pak Harmono ya, tadi sekali diangkat terputus katanya sih kelamaan ya. Oke, kita kasih lagi kesempatan ke sahabat Citra yang lain yuk. Ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon? Halo Citra Batagor. Benar-benar. Ada siapa di mana?
2: Junaidi Mbak Dina.
0: Bu Junaidi, gimana kabarnya Bu E?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat Mbak Dina.
0: Sehat, alhamdulillah kalau sehat. Lagi ngapain nih Bu Junaidi?
2: Lagi duduk nih Mbak Dina.
0: Lagi duduk nyantai?
2: Iya, duduk-duduk.
0: Udah pada siap belum makan malam Bu E?
2: Sore nggak pernah masak pagi aja ya Mbak Dina.
0: Jadi stoknya pagi sampai malam gitu ya, biar sekali aja ya. Oke, jangan lupa nanti makan malamnya ya Bu Junaidi.
2: Ya, terima kasih Mbak Dina.
0: Oke, lanjut yuk Bu Junaidi, ini mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagunya dari Bahagia Roda-Roda Kehidupan.
0: Roda-roda kehidupan.
2: Ya, dari Pengaji Roma.
0: Oke, Dina puterin lanjut salamnya yuk buat siapa aja.
2: Ya, buat Pak Harmono tadi, makasih jenggolanya. Buat Mbak Fatima, buat Mbak Ida, tetangganya Mbak Fatima ya. Buat

0: Mas Arfanto, buat Pak Yono, buat tangannya Pak Yono tadi siapa ya Mbak Dina?
1: Ada Pak Dewandi.
0: Iya, buat Pak Anu, Pak Dewandi, buat itu yang suka dana Pak Amin, buat Mbak Fus, Mbak Herawati, Mbak Tini, Mbak Tini, buat Mama Islam.

0: Bapak Putra, buat buat yang di Muara Bisi, Mbak Lina apa siapa itu. Buat yang di kayak Loka itu nggak tahu siapa penyanyi Mbak Lina. Yang baru-baru itu. Buat semuanya aja Mbak Dina.
1: Semuanya, aja ada spesialnya nggak nih Bu Junaidi?
0: Misalnya buat Mbak Dina ya, semoga sehat-sehat umur.
1: Amin ya Allah.
0: Terima kasih atas waktunya Mbak Dina.
1: Terima kasih kembali.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, sehat selalu Bu Junaidi dari kawasan Paku Alam. Satu penelpon lagi sahabat Citra, ada siapa lagi yang masih nungguin, masih setia nih di via telepon. Halo Citra Batagor. Masih belum terhubung kembali, kita coba angkat sekali lagi. Halo Citra Batagor.
0: Madu hitam benar-benar pol buasnya.
1: Pol buasnya. Ada siapa di mana?
0: Mbak Cindy.
1: Oh, Mbak Cindy. Gimana kabarnya Mbak Cindy?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Sehat. Tadi Mbak sehat juga alhamdulillah. Ini tadi Mbak Cindy campur sari enggak gabungan ya?
0: Enggak kena-kena, Mbak.
1: Enggak kena-kena, kenanya ke yang lain.
0: Itu apa namanya, enggak kena.
1: Enggak kena, rezekinya sore ya Mbak Yu ya.
0: Ya.
1: Kelihatan jadi, nih, berarti mantengin radionya.
0: Ayo, aku
1: males lagi, gitu. Ya udah, mumpung udah kebagian, mau dengerin lagu apa Mbak Cindy?
0: Gadis Kalimantan aja Mbak.
1: Gadis Kalimantan, oke. Dina Putin, yuk salamnya lanjut buat siapa aja.
0: Salamnya untuk Mbak Put. Yang itu tadi siapa yang masuk?
1: Ada Mbak. Pak Harmono, ada Bu Junaidi.
0: Pak Harmono, Bu Junaidi, Mama Angel, Mak Wani, Pak Artanto, Pak Ari, Pak Wayu Jahit, Pak siapa lagi Mbak, Pak Aladin, ya udahlah Mbak, semuanya aja yang belum kesenggol.
1: Oke, ada spesialnya nggak nih?
0: Spesialnya untuk suami aku yang sedang kerja Mbak, belum pulang ini.
1: Oh, belum pulang.
0: Panas.
1: Belum pulang ya, semoga cepat pulang dengan selamat ya.
0: Iya, amin.
1: Ya, amin. Oke, terima kasih banyak Mbak Cindy.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Udah ada Mbak Cindy dari kawasan Tambak Rejo ya. Mantengin radionya dari pagi, baru ada kesempatan sore ini gabungan ya Mbak Cindy ya. Rezekinya nih sore ini. Ya lanjutnya Sobat Citra, langsung aja kita puterin dulu lagunya. Udah ada Lidah dari Roma Irama. Ini kayaknya pada kangen sama Bang Haji Roma nih ya hari ini lagu-lagunya. Untuk menemani Sobat Citra semua menutup hari di hari ini ya, di edisi 17 September 2026. Besok udah Jumat aja, gak kerasa cepet banget hari-hari berlalu ya. Ya Sobat Citra, langsung aja kita dengerin lagunya Lidah dari Bang Haji Roma Irama. Selamat mendengarkan.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

102,6 FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma.

0: seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabapingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Katanya pasti, bukan olok-olok. Barang siapa meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah

Duh, ya lengkap panas. Hai angat kak ya. Ugi obu dedem open tuh ya. Ngau dia open tuh. Open tuh tempat mana kue yang angat merata ya. Dan alhamdulillah angat merata ya, kak, ini membuat lingkungan kita yang ada lumut-lumut tuh ya jadi keheng dan jadi mati. Nah, jadi ada sisi positifnya juga musim kering nih ya, dan membuat kita tuh lebih cinta dan menjaga ayo. Karena selama ini kita galak buang ayo ya. Nah sekarang kita buang resah dan buang gelisah kita. Mari kita satukan harapan dan juga doa. Bahamai harta suwe koma nama FM Lubuk Linggau. Halma petang hilang pari go kemis malam Jumat 17 September 2026. Juna hadir untuk nguat ke pongagel ya, untuk menikmati tembang-tembang pada go Radio Citra. Hati untuk dulur sebroyot nek nang nek no koyong kope mang cek bice ya, de bujang dehe de ade yang kemerinyir atau ya langsung bayang nak bergabung go Amerika go 0733451977 password hatu ni jangan lupa Citra hilang pari petang pade tegedal.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Berkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Tim Sehat Dokter Herbal. Sehat Dokter Herbal.
6: Keluarga Sehat Indonesia, mah merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agar drop. Agar drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agarless drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
5: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
7: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
8: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
7: Morinda? Siapa lagi Morinda?
8: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
7: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
8: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
7: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
9: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
10: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
6: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
5: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
7: Anu di Raos nang kuwat.

0: 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Kronisnya.
0: Kronisnya. Amun tos ngadahar jeruk kata ibu, ya Allah perihna gitunya. Agarius drop katanya. Alhamdulillah. Abdi eta isuk. Saacan tuang eta diminum 15 tetes. Terus tas sholat lohor eta diminum dari 15 tetes. Tas sholat asar 15 tetes.

0: Om eta wungkul ti abdi agarilus dropnya. Amin amin amin amin ya. Tos sakitu wae lah ti abdi. Kula poho nomor abdi bisik teh percaya simpen bae ya nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata alhamdulillah nyata nyata amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: komersialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
4: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau. Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemas syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
7: Monggo Pak, niki wedange.
8: Oke Bu, suwun.
7: Napa lho Pak, kok luwung mas ngoten njenengan iki?
8: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan yo liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
7: Walah, yo najan to ngene yo panggon obate lho Pak, Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen jenengan niki lho.

0: polis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi, dan menyembuhkan penyakit degeneratif.
0: Udah dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
0: Citra FM Lubuk Linggau.
1: 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
0: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klingi, 0813-7765-0549.

0: 29 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857 8883 1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Ya, saman Lobo Linggau 102,6 FM Mado Wong Kito, ada Junanyo, Juna Kemilau Luas, MC Entertainment ya. Bersama kawan-kawan kita Galo Mamen, mari kita dengar ke Radio Citra biar kita dah cemen. Ya, dari Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 km Hambilen, Kelurahan Tanah Piyo, Kota Lobo Linggau, Halaman Berendang Koyong Kope ya. Mamang Bibi yang lagi buat pempek, yang lagi menu nasi, yang lagi menu kopi ya. Dan juga jangan lupa menu ke hati dan juga pribadi supaya menjadi yang lebih baik, tidak ditinggal lagi. Aduh, kita salam sapa dulu untuk kawan-kawan kita. Ada Bang John ya, bukan Bang Jono ya, ada Bang Ray juga ya, itu ada Bibu ya, ada juga 08, ada Kak Japra Boy ya, ada Gorengan Waterpang ya, ada juga Olan dan juga KR dan teman-teman Syasya dan juga semua-muanya, ada Idil juga yang telah bergabung bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Semoga happy dan juga bahagia mendengarkan Dendang Budaya Sang Radio Ami. Nah, dan juga kita udah lupa nyenggol-nyenggol daerah yang ledu nengo masang telinga ekalobo kak nih, bedangdut betabu ya, dengan tembang budaya dulu ya, yang ada di Lobo Linggau Utara, Timur, Birit, dan juga Selatan, itu Tapana ya, yang ada pulai go Tapana itu Lahop, SBI, SBU, Pelaloh ya, Pasema, Empat Lawang, Cecar, SP9, Muratara, Musirawas, dan juga untuk Jambi. Nah lor, harap sesuai koma namanya Pak Melobo Linggau, kita tadilah sudah nengok ke lagu-lagu yang pade dan juga happy ya. Sekarang untuk pengagile-gile yang nak ngirim salam dan juga kabar-kabar terbaru nih, yucang lagu Amigo 0733451977, password itu nih Citra Hilang Pari Petang Pade Elam. Nah, kak, kita ada kabar sang musim panas kak ya, dan juga ini sangat viral ya. Oke, viral PDAM putus ayo kantor lurah Gok Lobo Linggau nunggak 4 tahun. Lah kemana anggaran pemerintah kita hapai nunggak 4 tahun kantor lurah tuh ya? Apa tidak pernah digaji?

Masih gue Ami, gue Harta Suwe, komen namanya apa yang melobok linggau. Kita lanjutkan kabar yang sangat membuat kita terkejut ya. Karena ada nunggu 4 tahun gak bayo-bayo ya. Nikmatinya baik ya. Oke, Harta Suwe, komen namanya apa yang melobok linggau. Radio Citra, viral, PDAM, potos ayo kantor di Lobok Linggau ya. Nungga 4 tahun, video pemutusan aliran ayo oleh petugas PDAM ke kantor pemerintahan mendadak viral go media sosial. Peristiwa itu ini terjadi go kantor Lurah Tabapingin Kota Lobok Linggau, Sumatera Selatan. Beneman ya, itu ya, mujo ya, itu tidak pernah nyedup ayo. Apa ayo tuh mati ya, apa ayo tuh punah, apa cak mana cak mana ya. Ngapo laju ayo tuh tidak pernah dibayo ya. Kalau dinikmati tidak bayo, ayo berusonya itu ya. PDAM nak makan le ya, yang begawi yang honor-honor nak biar ya dak lur ya. Berdasarkan pemaparan Sang Divisi Humas dan Hukum PDAM Tirta Bukit Sulap, Bapak Peri Isro, halo BB, halo ma petang, membenok ke adonyo pemutusan hetuni. Hetuni mengungkapkan tunggakan kantor Lurah Tabapingin Lidu mencapai 51 bulan atau lebih sang 4 tahun idak dibayo-bayo. Dan total tunggakan kantor lurah itu nih 3,6 juta selama 51 bulan belum dibayo. Oduh-duh, ya. Yeah. Ledu ditegur berkali-kali, alasan klasik colah di anggarian. Bebenuh, ya. Peri menjelaskan, sebelum eksekusi pemutusan, pihak itu nih telah melakukan berbagai upaya penagihan secara persuasif. Surat teguran HPI komunikasi langsung Ledu dilayangkan. Namun upaya itu nih colah di respon positif, pihak kelurahan berdali colah desen, ya, atau pos anggaran untuk pembayaran ayo bersih itu. Mereka beralasan celah di anggaran untuk bayar PDM yang dianggarkan cuma untuk listrik bae. Nah, mencelah di anggaran untuk bayar PDAM menung sumur ya. Menurut Bapak Peri gitu nih ya, Ketua PDAM Kota Lobok Linggau, langkah memutus sambungan ayo ke instansi pemerintahan itu nih disengaja dilakukan shock terapi dan juga percontohan biar kantor-kantor lain tuh kalau bayar tagihan tidak nunggak tiap bulanan. Aduh ya, agak serem ya, mengerikan juga nih ya, mengerikan juga ya. Dia kira sesuatu yang milik pemerintah, pemerintah yang menanggungnya ya. Memang pemerintah menanggungnya, tapi penanggung jawabnya ya kita sendiri yang memiliki fasilitas dan menikmati ya dek. Jangan nak nunggu galau-galau oleh pemerintah, dah maju kita. Ya. Oke lah kalau macam itu dulu ya. Nilai kita lanjut lagi ya. Tetaplah gue juna, gue harap sesuai komen namanya Pak Emlubuk Linggau. Hilam pari petang pade tegelau.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Mohon maaf dengan Bapak siapa?
3: Bapak Alatif.
2: Dari mana Pak Alatif?
3: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
2: Kecamatan
3: Bukit Intan, Provinsi Babel.
2: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
3: Saya pernah stroke dua kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas, hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli satu botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
2: Sebelum minum Agrilus, buat jalan berapa?
3: Paling 200 meter tuh udah capek sekali nih, Pak.
2: Setelah minum Agrilus bisa
3: 2 kilo, Pak. Habis satu botol itu
2: luar biasa
3: deh, Pak.
2: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
3: Jadi, kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
2: Maaf, Bapak, aktivitasnya
3: sekarang saya pensiun, Pak. Purnawirawan TNI AD, Pak. Dari Kodim 4-13 Pangkal.
4: Agrilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agrilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Monggo Pak, niki wedange.
6: Oke Bu, sun.
5: Napa lho Pak, kok luwung mes ngoten njenengan iki?
6: Iya Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
5: Oh, alah, yo najan to ngene yo panggon obat lho Pak.

0: pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamma, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi,

Kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin amannya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Maaf dengan Bapak siapa?
3: Bapak Alatif.
2: Dari mana Pak Alatif?
3: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
2: Kecamatan
3: Bukit Intan, Provinsi Babel.
2: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
3: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang. Gitu. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
2: Sebelum minum Agrilus, buat jalan berapa?
3: Paling 200 meter itu udah capek sekali nih, Pak.
2: Setelah minum Agrilus bisa?
3: Bisa 2 kilo, Pak. Habis 1 botol itu
2: luar biasa
3: deh, Pak.
2: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
3: Jadi, kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba, kan?
2: Maaf, Bapak, aktivitasnya?
3: Sekarang saya pensiun, Pak. Purnawirawan TNI AD, Pak. Dari Kodim 4-3 Pangkal.
4: Agrilus Teris, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agrilus Teris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Pak, cepet toh, gantian.
7: Iya, Bu, sebentar.
6: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
7: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
6: Sabar, Pak. Coba minum ini.
7: Apa ini, Bu?
6: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
8: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agrilus Teris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
9: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih